sanjena zodi te ortu zodi kapasa Ojangko sati sangkato tambanang pijanyo tatha Viri yang piti pasati pojangka jata tapare Sama tupi ka pojangka sati te sepatak sinak Munina sama tak kata pavita pavuli kata Sangvatanti apinyaya nipanaya japodiya Ketena satya vachena soti te otu sapatha Ekasaming samayena tomo kalanan jakasapang Kilane tukite te sawa pochangke satta te sanye Tejatang apinanti tawaro kamuting sutang kane Etena satya vachena soti te otu sapatha Ekatha